gaida sharuhun tari. Baya dan taba aikin gandu. Ashe abin daga Allah ne, maje sa

0: Ugo Azamgon FM Rama Radio.
1: Ina makomarmu.
2: Wai ina makomarmu.
3: Matasa mecece makomarmu.
1: Yara manyan gobe ina ce makomarmu.
3: Ina makomarmu.
2: Da Radio Rama yake kiro da nufin samar da zauren tattaunawa a tsakanin masana da masu nazari akan al'amuran yau da kullum. Da dukkanin gidan Radio Rama farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye a mita 97.3 a Zangon FM.
3: Ranar Asabar da misalin karfe 4:30 da yamma.

ƙarshen wannan shiri na Maliya wakili na gari. A madadin ofishin mai magana da yawun sanatan Honorable Shitu Madaki Kunci. Sai kafafen yaɗa labaran da aka saurari wannan shiri. Fatima Muhammad Aliyu da na shirya kuma na gabatar. Nake cewa mu kwana lafiya.